0: Tabung ni, tabung ni ni kain juga cuma, kan sahaja bahagian. Mana dia mesti cuma ngokai. Kau melayu ni kan cakap tapi, hari ini nama, di tabung ni time juga harum guni, bahagian kami tu, harum ah, ada si dia, dia ada si dari tu, bahagian kami tu. Tiada ni, tiada nama dia, tiada apa. Nah, aku ini mesu biro, cuma, tadi mui cakap ada lu.
1: Sejak kau miskin lo meyabu, tiada lah. Sejak kau mabah,